0: Amadayu menyezi Sorobina zema
1: Malaka mnakbem
0: Nozale mwapese mantuni
1: Zema
0: Amadayu menyezi Sorobina zema